0: 7 waktu Radio Gemilang.
1: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang.
2: Jangan pernah menyerah jika kamu ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. R.A. Kartini.
1: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang. Pasuryan, pagi Surya Gemilang.

0: Jangan lupa klik streaming kami di gemilangfm.id. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
1: Lagi ngapain sih? Serius banget.
2: Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri. Syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Ya tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh.
1: Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang.
2: Hah? Perdagangan orang?
1: Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan.
2: Waduh, bahaya banget ya.
1: Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti-mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and Jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
0: Pak Suryan, Pak Suryan, pagi Surya Gemilang.
5: Pagi-pagi.

0: Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: San, lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor. Kanan kirinya tebing gitu.
2: Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor.
1: Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya?
2: Ada macem-macem nih. Contohnya, munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil.
1: Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain?
2: Kita harus segera menyelamatkan diri nih. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar.
1: Oh gitu ya, berarti kita harus selalu waspada ya San. Apalagi di musim hujan kayak gini.
2: Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
4: Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882-006-546-555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.
5: Pak Surya, Pak Surya, pagi Surya Gemilang.
6: Pagi-pagi.

0: Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga.
1: Iya nih. Duh, capek banget nih aku.
0: Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih.
1: Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya.
0: Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya?
0: Ya harus dong.
2: Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan kiris bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.
4: Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya?
5: Bro, goes yuk.
6: Ayo, siapa takut?
4: Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya.
7: Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya, biar aman, gunakan isyarat.
6: Pasti, Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan, Bu. Gitu kan?
7: Eight. Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang.
5: Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya, Bu?
7: Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang.
3: Pak Suryan, pagi Surya Gemilang.
8: Pagi-pagi, Pak.

0: Popang Gangnam Style.
1: Ikuti kami di channel YouTube Gemilang FM Official. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.
1: Mei penuh edukasi.

0: Bulura, monggo pinarak Bulura.
1: Gini Bu, kok udah lama nggak ke Posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah Ibu.
0: Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke Posyandu. Pripun to Bu?
1: Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke Posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin.
0: Oh alah, memangnya kenapa toh Bu?
1: Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik.
2: Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang.
4: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
5: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi tuh penipuan loh.
4: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
5: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
4: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
5: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
4: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
5: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
6: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan

0: kopi satu sama ini. Kok ada rokok baru? Murah bener, bungkusnya polos lagi. Sikatlah satu slop.
1: Eits, jangan asal sikat loh mas. Lihat dulu tuh bungkusnya, ada nggak pita cukainya? Ayo, itu rokok ilegal.
0: Ya elah bu, yang penting kan berasap. Lumayan loh, sisa kembaliannya bisa buat jajan yang lain. Hemat dikit lah.
1: Aduh mas, mas hemat sih hemat. Tapi jangan ngerugiin badan sendiri dong ya. Rokok ilegal itu gak jelas mutunya, gak ada standarnya. Mau paru-parunya dikasih barang abal-abal.
0: Emang bedanya apa sih bu? Kan sama-sama rokok.
1: Beda dong. Rokok legal itu nyumbang cukai buat perbaikan jalan, bangun puskesmas, sampai subsidi kesehatan kita juga. Jadi pembeli itu harus berdaya. Jangan cuma nyari murahnya aja.
2: Jangan tertipu harga murah. Rokok legal itu keren, rokok ilegal itu kuno. Laporkan peredaran rokok tanpa pita cukai di sekitar Anda ke Bea Cukai Magelang. Atau Anda bisa hubungi WhatsApp 0811-264-0225 atau DM Instagram di @beacukaimagelang. Rahasia pelapor terjamin aman. Ayo, gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

0: keren kan kenal pot brong aku?
1: Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
2: Syukurin.
0: Ih, serem amat.
2: Makanya gak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu.
0: Tapi keren kan suaranya?
2: Edo!
0: Iya, ntar aku ganti deh.
3: Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
0: Bu, ini foto siapa toh?
4: Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu.
0: Sepertinya dulu Pak De pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya.
4: Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan gak nakal.
0: Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku gak nakal.
4: Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Klinteh. Aduh, ibu gak mau.
0: Ih, apaan sih bu? Aku kan anak baik-baik.
5: Stop tawuran, klidi, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klidi. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
6: Rencang Bukit Menoreh, menjenguk keluarga yang sedang dirawat tentu menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi kesembuhan mereka. Namun, agar pasien dapat beristirahat dengan nyaman, RSUD Bukit Menoreh menetapkan jam besuk pasien. Jam besuk dibuka pada setiap hari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari bersama mematuhi jam besuk yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan kesembuhan pasien. RSUD Bukit Menoreh, Chen Ape.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio

0: Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana.
1: Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk.
0: Sibuk apa kamu?
1: Sibuk mikirin kamu.
0: Hey, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit chikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti?
1: Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih.
0: Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu.
1: Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau.
2: Pencegahan chikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit chikungunya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang.
4: Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita.
5: Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi.
6: Lagi cari cara buat ningkatin skill biar makin siap kerja, atau pengen buka usaha sendiri tapi bingung mulai dari mana? Kabar gembira buat Anda warga Kabupaten Magelang. Disperinaker BLK Kabupaten Magelang kembali membuka pendaftaran pelatihan APBD DBH CHT gelombang 2. Ada 4 kejuruan keren yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama, operator mesin logam, bahasa Inggris untuk frontliner, teknik stablon atau desain grafis, dan teknisi telepon seluler. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 7 Juni 2026. Seleksi akan dilaksanakan tanggal 8 Juni dan pelatihan dimulai tanggal 10 Juni 2026. Syaratnya gampang banget kok. Yang pertama, fotokopi KTP Kabupaten Magelang dan ijazah atau SKL. Sedang tidak bekerja atau menempuh pendidikan resmi dan sanggup mengikuti pelatihan hingga akhir. Ingat, pelatihan ini 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ayo, daftar daftar sekarang juga secara online di s.id/BLK26-APBD2 atau pantau terus Instagram @BLK Magelang. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 0898-7143-888. Ayo, jadi tenaga kerja kompeten dan mandiri bersama BLK Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BLK Kabupaten Magelang dan didukung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.

0: Mutiara Hadis.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah izin masuk 3 kali. Jika diizinkan, maka itu hakmu. Jika tidak, maka kembalilah."
0: Mutiara Hadis bisa Anda simak di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh.
1: Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja.
0: Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu.
1: Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak?
0: Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak.
1: Stunting ki apa toh, Pak?
0: Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu.
1: Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan.
2: Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran.
0: Lah, kok duit lagi toh, Bu? Bu, yung.
3: Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
5: Ah, udah ah, aku udah kenyang banget nih.
6: Lala, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin?
5: Nggak deh, udah kenyang banget ini.
6: Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan.
5: Tahu nggak

0: pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah.
1: Nah,

potensi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 7896 8968. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Bu Sari, mau kemana Bu?
2: Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah.
1: Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir.
2: Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Sahabat Gemilang, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat dan para pelaku usaha. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak daerah yang tepat waktu dan tepat nilai. Kontribusi nyata Anda adalah bahan bakar utama untuk optimalisasi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Magelang yang kita cintai ini. Mari terus pertahankan semangat sadar pajak demi Magelang yang lebih sejahtera. Pajak kita untuk pembangunan kita. Pesan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

0: Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita.
1: Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi.
2: Mama, mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma?
3: Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana.
2: Papa, papa, bagus kan gambarku?
4: Randy, kamu dengerin nggak kata mama tadi, ha? Sana, main sendiri.
2: Aku butuh didengar. Mama, papa, tolong perhatikan aku.
1: Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan.
2: Mama, papa, tolong perhatikan aku.
5: Punya keluhan kesehatan tapi kepentok biaya? Ada kabar baik buat warga Magelang dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Waisak 2026, Walubi mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Gak tanggung-tanggung, targetnya ada 10.000 peserta. Ada pengobatan umum, cabut gigi, periksa mata, sampai operasi bedah minor buat benjolan dan bibir sumbing. Ayo, ajak saudara atau tetangga yang membutuhkan ke Taman Lumbini, Candi Borobudur, tanggal 23 dan 24 Mei 2026 nanti. Untuk yang mau daftar operasi katarak, pastikan datang lebih awal saat tahap screening di Mendut pada tanggal 22 Mei ya. Sehat itu berkat dan pengobatan ini benar-benar gratis untuk Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Walubi dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

0: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang.
1: Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. R.A. Kartini.
0: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM, Radio Gemilang.

0: Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bappenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, gerakan sadar pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkid Bappenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Kesehatan yang profesional, nyaman, dan terpercaya di RSUD Bukit Menoreh Salaman. RSUD Bukit Menoreh menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari IGD 24 jam, pelayanan rawat jalan dengan dokter spesialis, rawat inap yang nyaman, hingga berbagai fasilitas penunjang medis yang terpercaya. Dengan tenaga medis profesional dan pelayanan yang ramah, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga. RSUD Bukit Menoreh, Chen Ape.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL

Atensi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 7896 8968. Radio Gemilang, Cindela Musik dan Informasi.

0: Nih lihat gambarku bagus kan, Ma?
1: Ih, adek. Udah sana, main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana.
0: Papa, papa, bagus kan gambarku?
2: Randy, kamu dengerin gak kata mama tadi? Hah? Sana, main sendiri.
0: Aku butuh didengar. Mama, papa, tolong perhatikan aku.
3: Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan.
0: Mama, papa, tolong perhatikan aku.
4: Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang. Air Asia, Scoot dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan lagi.

0: keren kan knalpot bro ngaku.
1: Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
2: Syukurin.
0: Ih, serem amat.
2: Makanya gak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu.
0: Tapi keren kan suaranya?
2: Edo!
0: Iya, ntar aku ganti deh.
3: Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
4: Ngaras ya mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh.
5: Aduh mam, kalau gak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres.
6: Sibuk sih boleh mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan, belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak, awasi ketika mereka sedang mengakses handphone, hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak.
5: Ya udah, tak ambil handphoneku, tapi aku tetringin bentar ya mams, mau check out belanjaan nih, tadi si kecil YouTube-annya mode offline.
4: Elah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
7: Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah.
8: Duk, lihat nih Duk, Gunung Merapi erupsi.
7: Ada apa sih Bu?
8: Lihat nih lo videonya.
7: Ya ampun Bu, ini tuh video editan AI.
8: Editan gimana? Ini lo dikirim di grup ibu-ibu.
7: Ini itu video editan AI Bu. Nih lo, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh.
8: Oh iya ya?
7: Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja, kita harus cek sumbernya dulu.
9: AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: Podcast Waktu Radio Gemilang.
1: Dengerin musik enak dan informasi hanya di sini.
0: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
2: Mutiara Hadis.
3: Hadis riwayat Bukhari, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik, dirikanlah salat, tunaikan zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara.
2: Mutiara Hadis bisa Anda simak di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: Akhirnya wajib pajak beres. Jadi tenang deh kalau udah bayar pajak kayak gini. Gak kepikiran lagi aku.
1: Widih, si paling rajin bayar pajak nih.
2: Iya, kok kamu

0: rajin banget sih bayar pajak. Emang bayar pajak tuh buat apa sih?
1: Iya dong. Nih ya, kalau kita tertib bayar pajak, secara gak langsung, kita ikut berperan dalam membangun daerah tempat tinggal dan mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Tuh, lihat, pembangunan jalan dan fasilitas umum yang sering kita pakai, itu adalah hasil dari pembayaran pajak kita, tahu?
2: Wah, iya ya. Aku tuh masih suka males bayar pajak. Jadi malu.
0: Dasar.
1: Nah, makanya di...

0: 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi.
1: Sahabat Gemilang, sebentar lagi akan kami kumandangkan Gema Adzan Zuhur untuk wilayah Muntilan, Kabupaten Magelang.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Arhamar Rahimin.
1: Wahai Tuhanku yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882-006-546-555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.

14 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.

0: dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu di tempat yang terpuji.
1: Mei penuh edukasi.

0: Gemilang. Sesaat lagi Anda dengarkan Mimbar Agama Kristen. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Salam sahabat pendengar Gemilang FM. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua sahabat Gemilang dalam lindungan Tuhan. Amin. Kembali lagi bersama saya, Windy Prasetya Wirdaningsih Samosir, penyuluh agama Kristen Kabupaten Magelang, menyapa sahabat semua dalam acara Mimbar Agama Kristen. Sahabat pendengar, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita mengawali firman Tuhan dengan berdoa. Mari satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami nikmati hari lepas hari. Kami menyadari semua itu tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, betapa baik dan dahsyatnya, betapa besarnya Allah yang kami sembah dan satu-satunya juru selamat yang kami percaya. Kami mau memberikan hati kami, perhatian kami, fokus kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan membekali kami dalam mengenal Tuhan dengan benar. Kau memberkati semua sahabat pendengar Gemilang FM yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi penguat dalam pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat pendengar Gemilang FM yang berbahagia, firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat yang pertama sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya berjudul Indahnya Hidup Rukun. Sahabat pendengar Gemilang FM yang berbahagia, tentu kita sudah biasa mendengar kata rukun ya. Kita tentu sering merasakan dampak dari hidup rukun itu juga. Tentu hal ini sangat menyenangkan bagi kita semuanya. Nah, hidup rukun bukan sekedar menghindari konflik, tetapi di sini bagaimana kita bisa menciptakan suatu harmoni yang membawa satu kedamaian. Dalam Mazmur pasal 113, Daud menggambarkan hidup rukun sebagai suatu yang baik dan indah. Bahkan Daud pun menghubungkan hidup rukun itu dengan berkat Tuhan yang melimpah. Bahkan diibaratkan seperti minyak yang meleleh dari kepala Harun hingga ke jubahnya, atau seperti embun dari Gunung Hermon yang menyegarkan tanah Sion. Sahabat pendengar, kehidupan yang rukun adalah kehidupan yang penuh dengan damai, kasih, dan kebersamaan. Nah, hal ini akan menjadi tiga dasar berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, lalu apa arti dari hidup rukun itu? Dalam Mazmur pasal 113, kata rukun diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu yakhat, yang berarti yang pertama persatuan atau unity, yang artinya adalah hidup yang saling melengkapi meskipun berbeda. Dan arti yang kedua adalah tentang kebersamaan, yang artinya berjalan bersama dalam kasih dan pengertian. Dan arti yang ketiga adalah merupakan suatu keselarasan. Meskipun ada perbedaan, tidak ada kebencian dan ganjalan di dalam hati. Nah, hidup rukun bukan berarti semuanya harus seragam atau sama, atau juga tidak ada perbedaan sama sekali. Justru kerukunan hadir di saat kita bisa saling menerima perbedaan dan hidup bersama dalam damai. Dalam Mazmur pasal 113 kita akan belajar kenapa hidup rukun itu indah. Yang pertama alasannya, yaitu kerukunan membawa berkat yang melimpah. Nah, Daud menggambarkan hidup rukun seperti minyak yang baik mengalir dari kepala Harun. Minyak melambangkan pengurapan Tuhan, ya. Hidup rukun membawa penyegaran seperti embun yang turun dari Gunung Hermon, menyuburkan tanah dan memberikan kehidupan. Kerukunan adalah kunci untuk menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, itu poin yang pertama. sahabat pendengar. Dan poin yang kedua, kenapa hidup rukun itu indah, ya. Kerukunan membawa kedamaian dalam batin kita, ya. Hidup rukun berarti tidak ada kebencian, dendam atau kemarahan yang tersembunyi. Ketika hati kita bersih, kita dapat hidup damai dan juga tenang. Tuhan akan memberkati hati yang rukun dengan kedamaian dan ketenangan yang sejati. Dan poin yang ketiga, kerukunan akan membawa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 113 menegaskan bahwa kerukunan adalah tempat di mana Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Hidup yang rukun mencerminkan kehendak Allah, karena Allah adalah sumber kasih dan damai. Ketika kita hidup rukun, justru sebenarnya kita sedang menghadirkan atau mengundang kasih Allah dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan poin yang keempat, kerukunan menjadi kesaksian bagi dunia. Sahabat pendengar, hidup rukun adalah kesaksian bagi dunia bahwa kita adalah pengikut Kristus. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 berkata demikian, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ketika dunia melihat hidup kita rukun, mereka akan melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup rukun, orang-orang akan melihat siapa Tuhan yang kita kenal melalui tindakan, ucapan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Nah, sahabat pendengar Gemilang FM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa hidup rukun? Di sini ada dua poin, sahabat pendengar Gemilang. Yang pertama adalah mulailah dengan kasih. Mulai segala sesuatu dengan kasih. Kasih adalah dasar dari hidup rukun, ya. Kasih itu memampukan kita untuk mengampuni, menerima perbedaan, dan kita bisa berjalan bersama dalam damai. Itu cara yang pertama, kita memulai atau mengawali dengan kasih, maka akan terwujudlah namanya hidup rukun. Dan poin yang kedua atau cara yang kedua supaya hidup kita bisa rukun, ya, hindari konflik yang tidak perlu. Dalam Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Jika ada konflik, mari kita selesaikan dengan cepat. Jangan membiarkan konflik itu menjadi penghalang dalam hubungan, ya. Kedua poin ini akan menjadi poin utama, ya, untuk kita bisa menciptakan namanya hidup rukun. Nah, kita harus mengingat kita ini adalah anak-anak Kristus, anak-anak-Nya Tuhan. Sudah seyogianya atau sepantasnya dan seharusnya kita menjadi pembawa damai. Dalam Matius pasal 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ya, sebagai anak Tuhan, kita ini dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pencetus konflik ataupun masalah atau perpecahan, ya. Karena itulah dibutuhkan sikap rendah hati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 mengingatkan kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi marilah kita mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Kerendahan hati adalah kunci hidup rukun dengan sesama. Ketika kita mau meletakkan kepentingan diri dan egoisnya kita atau egonya kita untuk kebaikan dan kepentingan bersama, maka terciptalah yang dinamakan tadi hidup rukun. Sahabat pendengar Gemilang FM yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama ini menjadi penyemangat buat kita, menjadi refleksi buat kita untuk kita boleh mengkoreksi, mengintrospeksi kembali bagaimana kita atau kehidupan kita dalam bersosial dengan orang lain. Apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah kita menjadi tokoh utama, ya, menciptakan kerukunan di dalam lingkungan kita, bertetangga, dalam keluarga ataupun di mana dimanapun tempat pekerjaan, ayo kita mulai dari diri sendiri dulu. Dalam lingkungan keluarga, itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Meskipun memang susah ya, sahabat pendengar gemilang, karena apalagi di zaman sekarang ini semua serba sulit ya, semua mahal ya, semua harga-harga mulai naik ya. Jadi wajar kalau misal apa yang terjadi saat ini, kehidupannya semakin sulit, ini membuat damai sejahtera kita itu tercuri gitu. Tapi kita di sini diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, jangan sampai keadaan membuat damai sejahtera kita ya itu hilang. Kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mari kita ubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Sekalipun kenyataannya seperti itu, kita bisa dan dimampukan oleh Tuhan. Karena apa? Kita ciptaan yang paling istimewa yang Tuhan ciptakan dari semua ciptaan lain. Sahabat pendengar Gemilang FM, demikianlah mimbar agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri mimbar agama Kristen hari ini, saya ajak semua pendengar semua untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jika hari ini kami sudah diingatkan untuk kami bisa menjadi pembawa damai, menjadi penenang dalam segala keadaan ataupun kondisi. Sama seperti firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat yang pertama sampai 3. Kami tahu kami tidak bisa Tuhan melakukannya tanpa Roh Kudus, tanpa campur tangan Tuhan. Engkau menggendong kami, Engkau memegang tangan kami dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap liku hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang pernah melakukan mujizat-Mu di masa zaman bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dan kami percaya Engkau Allah yang sama juga yang akan menyertai kami, memberkati kami, dan selalu memberikan solusi pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua sahabat pendengar Gemilang FM. Kuatkan, hiburkan bagi hati yang sedang bersedih, mulai putus harapan, berikan pengharapan yang baru, semangat yang baru ya. Pengenalan mereka semakin ditingkatkan, semakin diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini akan menjadi pegangan buat kami dalam menjalani hari-hari ini. Berkati Tuhan Yesus bagi sahabat pendengar Gemilang FM juga yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tuhan memberkati, Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan melimpah atas kehidupan sahabat pendengar Gemilang FM. Jika ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Dan kami percaya dalam pertemuan selanjutnya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kesehatan, sukacita, dan berkat Tuhan tentunya selalu melimpah bagi kami. Ampuni dosa kami Tuhan yang kurang berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat pendengar Gemilang FM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah mimbar agama Kristen pada hari ini. Sampai ketemu di lain waktu, tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu mengucap syukur. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Sobat Gemilang, baru saja Anda dengarkan Mimbar Agama Kristen. Mimbar Agama Kristen hanya dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.

13 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang. Radio

0: apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mei penuh edukasi.

0: Biar bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
1: Wah, hari ini angkutan pasirnya banyak nih.
2: Alhamdulillah, rezeki. Tapi jangan lupa bro, bayar pajak dong.
1: Hah? Bayar pajak?
2: Iya dong bro, bayar pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB.
1: Waduh, pendatang baru nih bro, jadi gak tahu. Jelasin dong.
2: Nah gini, pajak mineral bukan logam itu untuk 4 jenis komoditas bro, seperti pasir, batu kali, tanah uruk, batu ayak tanpa pasir, dan jenis kendaraan angkutan bahan mineral bukan logam dan batuan. Bro, bayar pajak itu sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kita.
1: Wah, siap bro. Yuk, gas, bayar. Bentar, bayarnya di mana?
2: Nah, ini yang penting. Untuk pembayaran, langsung aja di pos pemungutan pajak MBLB, bro.
3: Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, segera bayarkan pajak mineral bukan logam dan batuan di pos pemungutan MBLB Pare, pos Blondo, pos Mendut, dan pos Jeruk Agung Serumbung. Ayo, bayar pajak MBLB. Membayar pajak, membangun Kabupaten Magelang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

Atensi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 7896 8968. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
1: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Kang, wit-witane arep kok entek nggih, Po?
3: Iya, lah mumpung ana sing nuku, tur larang.
2: Kang, larang ya larang, tapi ya kudu dipikir dawa. Wit-witan kuwi bermanfaat kanggo udara lingkungane dhewe. Tetap kejogo kesegerane. Tur nek kok entekke kampunge dhewe bisa dadi rawan longsor kaya desa sebelah kae.
3: Jur piye apike?
2: Sampeyan nandur meneh wae. Yen wis urip tur wis gedhe, wit-witan sing lawas lagi ditebor.
4: Lah, kuwi wit eringin ora melu kok tebang?
3: Ora.
5: Mesake gendruwone ora duwe omah.
6: Mari jaga lingkungan kita agar tetap hijau, aman, dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
7: Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085-729-000611.
8: Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio.

0: aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok.
1: Moco apa toh Bunde? Kok tidak merokok? Nyindir Bapak.
0: Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak.
2: Weleh-weleh, aja meten-meteni to Bune.
3: Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan germas, gerakan masyarakat hidup sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

0: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang.
1: Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Insinyur Soekarno.
0: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: kopi satu sama ini. Kok ada rokok baru? Murah bener, bungkusnya polos lagi. Sikatlah satu slop.
1: Eits, jangan asal sikat loh mas. Lihat dulu tuh bungkusnya, ada gak pita cukainya? Ayo, itu rokok ilegal.
0: Ya elah bu, yang penting kan berasap. Lumayan loh, sisa kembaliannya bisa buat jajan yang lain. Hemat dikit lah.
1: Aduh mas, hemat sih hemat. Tapi jangan ngerugiin badan sendiri dong ya. Rokok ilegal itu gak jelas mutunya, gak ada standarnya. Mau paru-parunya dikasih barang abal-abal.
0: Emang bedanya apa sih bu? Kan sama-sama rokok.
1: Beda dong. Rokok legal itu nyumbang cukai buat perbaikan jalan, bangun puskesmas, sampai subsidi kesehatan kita juga. Jadi pembeli itu harus berdaya. Jangan cuma nyari murahnya aja.
2: Jangan tertipu harga murah. Rokok legal itu keren, rokok ilegal itu kuno. Laporkan peredaran rokok tanpa pita cukai di sekitar Anda ke Bea Cukai Magelang. Atau Anda bisa hubungi WhatsApp 0811-264-0225 atau DM Instagram di @beacukaimagelang. Rahasia pelapor terjamin aman. Ayo, gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Uli Nuha di 085-729-000-611.
3: Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
4: Kang, wit-witane arep kok entek nggih po?
5: Iya, lah mumpung ana sing nuku, tur larang.
4: Kang, larang ya larang, tapi ya kudu dipikir dawa. Wit-witan kuwi bermanfaat kanggo udara lingkungane dhewe, tetap kejaga kesegerane. Tur nek kok entekke kampunge dhewe bisa dadi rawan longsor kaya desa sebelah kae.
5: Jur piye apike?
4: Sampeyan nandur meneh wae. Yen wis urip tur wis gedhe, wit-witan sing lawas lagi ditebor.
6: Lah, kuwi wit ringin ora melu kok tebang?
5: Ora.
7: Mesake gendruwone ora duwe omah.
8: Mari jaga lingkungan kita agar tetap hijau, aman, dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

Potensi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 7896898. Radio Gemilang, Cindela Musik dan Informasi.

0: Estri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo?
1: Aku yo bingung ibu, nek ana lowongan, kabari yo.
0: Adalah zaman saya kok saya bingung golek lowongan kerja toh. Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprov.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tara, informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses.
1: Wah, ternyata gampang ya, Bud.
0: Oh, Otri, aku udah ditambah semangat Makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah.

Lagi cari cara buat ningkatin skill biar makin siap kerja? Atau pengen buka usaha sendiri tapi bingung mulai dari mana? Kabar gembira buat Anda warga Kabupaten Magelang. Disperinaker BLK Kabupaten Magelang kembali membuka pendaftaran pelatihan APBD DBH CHT gelombang 2. Ada 4 kejuruan keren yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama, operator mesin logam, bahasa Inggris untuk frontliner, teknik stablon atau desain grafis, dan teknisi telepon seluler. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 7 Juni 2026. Seleksi akan dilaksanakan tanggal 8 Juni dan pelatihan dimulai tanggal 10 Juni 2026. Syaratnya gampang banget kok. Yang pertama, fotokopi KTP Kabupaten Magelang dan ijazah atau SKL, sedang tidak bekerja atau menempuh pendidikan resmi dan sanggup mengikuti pelatihan hingga akhir. Ingat, pelatihan ini 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ayo daftar sekarang juga secara online di s.id/BLK26-APBD2 atau pantau terus Instagram @BLK Magelang. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 0898-7143-888. Ayo jadi tenaga kerja kompeten dan mandiri bersama BLK Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BLK Kabupaten Magelang dan didukung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Arhamar Rahimin.
1: Wahai Tuhanku yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.
1: Mei penuh edukasi.

0: Dad, gambarku bagus kan, Ma?
1: Ih, adek. Udah sana, main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana.
0: Papa, papa, bagus kan gambarku?
2: Randy, kamu dengerin gak kata mama tadi? Hah? Sana, main sendiri.
0: Aku butuh didengar. Mama, papa, tolong perhatikan aku.
3: Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan.
0: Mama, papa, tolong perhatikan aku.
4: Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, absen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Absen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan absen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkid Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang.
5: Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RRI. Semua lagu Indonesia. Semua lagu Indonesia. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana.
1: Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk.
0: Sibuk apa kamu?
1: Sibuk mikirin kamu.
0: Hey, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit chikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti?
1: Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih.
0: Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah gak kepake itu.
1: Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, gak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau.
2: Pencegahan chikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit chikungunya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang.
4: Lagi ngapain sih? Serius banget.
5: Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh.
4: Ya tapi, kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya, juga nggak ada tuh.
6: Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan, modus tindak pidana perdagangan orang.
5: Hah? Perdagangan orang?
6: Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan.
5: Waduh, bahaya banget ya.
6: Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: RRI, semua lagu Indonesia.
1: Semua lagu Indonesia.
0: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: RRI. Semua lagu Indonesia.
1: Semua lagu Indonesia.
0: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
2: Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang. Air Asia, Scoot dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah.
4: Duk, lihat nih, Duk, Gunung Merapi erupsi.
5: Ada apa sih, Bu?
4: Lihat nih lo videonya.
5: Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI.
4: Editan gimana? Ini lo dikirim di grup ibu-ibu.
5: Ini itu video editan AI, Bu. Nih lo, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh.
4: Oh iya ya.
5: Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu.
6: AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
8: Bu Lurah, monggo, pinarak Bu Lurah.
9: Gini, Bu, kok udah lama gak ke Posyandu? Makanya, saya silaturahmi aja ke rumah Ibu.
8: Nyun sewu, Bu, akhir-akhir ini saya sibuk. Jadi jarang bawa si kecil ke Posyandu. Pripun toh, Bu?
9: Ibu kan punya balita. Penting loh, Bu, untuk rutin ke Posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin.
8: Oh alah, memangnya kenapa toh, Bu?
9: Gini loh, Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh, Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh, Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik.
10: Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang.

RRI, semua lagu Indonesia. Semua lagu Indonesia. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: lapar. Time to eat. Pesan Babang Food ah. Fast food, soft drink, terus apalagi ya?
1: Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas,
0: dan bebas stunting.
1: Nah, tuh tahu.
2: Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Ngaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh.
4: Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres?
5: Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup. Gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan nggak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone, hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak.
4: Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku tetringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTube-annya mode offline.
3: Ah, elah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
6: SLI, semua lagu Indonesia.
7: Semua lagu Indonesia.
6: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: RRI, semua lagu Indonesia.
1: Semua lagu Indonesia.
0: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: sing sampean. Nopo bu? Nopo? Cerita sama bapak.
1: Iki lho pak, ibu dapat surat somasi.
0: Loh, kok iso toh bu?
1: Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki pak?
0: Iyalah bu, bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyong ini ki, keluarga juga toh yang susah.
2: Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
0: Aduh, yong, yong, bu, bu.
1: Ya ampun, bapak, bapak, bapak gak apa-apa? Duk, duk, sini duk.
3: Iya bu. Ya ampun, bapak kenapa?
1: Bapakmu jatuh, dok. Dang telpon ambulans cepet ya.
3: Iya bu.
1: Bapak, bapak bangun, pak. Kok lama banget, dok? Dang telpon ambulans cepetan.
3: Sabar bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya.
1: Yalah, lemot banget toh kamu, dok. Kiki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telpon call center 112 aja.
3: Oh, iya bu.
4: Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi ponlok atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.

RRI, semua lagu Indonesia. Semua lagu Indonesia. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: kan kenal pot brong aku.
1: Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
2: Syukurin.
0: Ih, serem amat.
2: Makanya gak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu.
0: Tapi keren kan suaranya?
2: Edo!
0: Iya, ntar aku ganti deh.
3: Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
4: Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita.
5: Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi.
6: Lagi cari cara buat ningkatin skill biar makin siap kerja, atau pengen buka usaha sendiri tapi bingung mulai dari mana? Kabar gembira buat Anda warga Kabupaten Magelang. Disperinaker BLK Kabupaten Magelang kembali membuka pendaftaran pelatihan APBD DBH CHT gelombang 2. Ada 4 kejuruan keren yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama, operator mesin logam, bahasa Inggris untuk frontliner, teknik stablon atau desain grafis, dan teknisi telepon seluler. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 7 Juni 2026. Seleksi akan dilaksanakan tanggal 8 Juni dan pelatihan dimulai tanggal 10 Juni 2026. Syaratnya gampang banget kok. Yang pertama, fotokopi KTP Kabupaten Magelang dan ijazah atau SKL. Sedang tidak bekerja atau menempuh pendidikan resmi dan sanggup mengikuti pelatihan hingga akhir. Ingat, pelatihan ini 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ayo daftar sekarang juga secara online di s.id/BLK26-APBD2 atau pantau terus Instagram @BLK Magelang. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 0898-7143-888. Ayo jadi tenaga kerja kompeten dan mandiri bersama BLK Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BLK Kabupaten Magelang dan didukung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.
7: SLI, semua lagu Indonesia.
8: Semua lagu Indonesia.
7: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu di tempat yang terpuji.
1: FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
2: Sahabat Gemilang, sesaat lagi Anda dengarkan Mutiara Hikmah bersama Ibu Siti Rohmah Rusdiati SAG. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa menjalankan tugas-tugas kita, diberikan umur panjang untuk sama-sama memperbaiki ibadah kita, untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah, yang semua kita diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar agar menjadi muslim sejati sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang yang dimuliakan Allah, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang yang dimuliakan Allah, saat ini dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji atau bulan kurban. Bulan yang dimuliakan dengan sebutan Ashurul Khurum. Pada bulan ini 4000 tahun yang silam telah terjadi peristiwa besar dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, yang petilasannya telah diabadikan untuk manusia sebagai jalan penghambaan kepada Allah, yaitu disyariatkannya ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Perlu kita ketahui, dan semua sudah sama-sama mengetahui, bahwa hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mampu, yang ia merupakan rukun Islam yang kelima. Jika seseorang telah memenuhi syarat-syaratnya, maka ia wajib melaksanakan haji satu kali seumur hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 97. Pengertian mampu atau istilahnya istita'ah dalam ayat itu ialah mampu menyediakan biaya perjalanan pergi dan pulang.

0: pulang serta biaya hidup keluarga yang ditinggalkan serta memiliki kesehatan yang baik untuk menempuh perjalanan dan pelaksanaan haji di Mekah serta terjaminnya keamanan di perjalanan. Di samping itu, perlu diteliti hendaknya seluruh ongkos beribadah ke tanah suci haruslah diperoleh dengan cara yang halal dari sumber yang halal. Seseorang harus menghitung hartanya sehingga ketika akan berangkat haji, ia bebas dari semua hutang dan mampu menyisihkan cadangan dana untuk dirinya dan keluarganya serta melaksanakan selama melaksanakan haji. Sehingga ia terbebas dari hambatan perbekalan supaya bisa memusatkan perhatian, memusatkan seluruh jiwa raganya untuk beribadah kepada Allah. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang, rahimakumullah. Karena itu marilah kita mengukur diri kita masing-masing. Kalau ternyata kita termasuk orang yang mampu, maka segeralah menunaikan kewajiban haji. Jangan sampai ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda pekerjaan haji padahal mampu termasuk perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang yang mampu menunaikan ibadah haji kemudian tidak melaksanakannya hingga mati, maka pantas disebut ia sebagai Yahudi atau Nasrani. Melaksanakan ibadah haji itu pada hakikatnya adalah memenuhi panggilan Allah, berkunjung ke rumah suci Baitullah yang merupakan bangunan yang pertama dibangun oleh manusia untuk mensucikan dirinya. Ibadah tersebut merupakan sebuah bentuk penyerahan total kepada Allah untuk mencapai hubungan spiritual kepada Allah. Tidak lagi tujuan lain kecuali takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, kita harus yakin bahwa dalam ibadah haji itu mempunyai banyak keutamaan, mengandung hikmah-hikmah tinggi. Keutamaan itu diantaranya, satu, orang yang menunaikan ibadah haji disucikan dosa dan kesalahannya oleh Allah dan mendapat surganya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, satu kali umroh sampai umroh berikutnya merupakan menghapus dosa yang ada di antara keduanya. Dan haji mabrur yang diterima Allah tiadalah balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abi Hurairah. Kemudian hikmah yang kedua atau keutamaan yang kedua bagi pelaksanaan ibadah haji, yaitu para jamaah haji ini diberi kehormatan oleh Allah sebagai tamu-tamu kehormatan, tamu terhormat. Sehingga doa dan permohonan doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, wal hujjaju wal umaratu fadallahi in da'wahu ajabahum wa in istaghfiru ghufiralahum. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Artinya orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumroh adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa memohon kepada Allah, niscaya diperkenankannya. Dan jika mereka memohon ampunan, niscaya diampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hikmah selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk berhaji dihitung oleh Allah sebagai infak untuk jihad fisabilillah. Disebutkan dalam satu hadis, an-nafaqatu fil haji kan-nafaqatu fisabilillah dirham bisab'i mi'ati syaf bisab'i mi'ati dhiaf. Pengeluaran ongkos-ongkos ibadah haji sama seperti pengeluaran ongkos-ongkos untuk perang sabil dan usaha di jalan Allah. Satu uang dirham dengan nilai pahala 700 kali lipat. Hikmah selanjutnya, bagi wanita yang pergi haji, ini mempunyai nilai sama dengan orang yang pergi perang di jalan Allah. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, adakah bagi wanita itu berjihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, betul, bagi mereka ada jihad tapi bukan berperang, yaitu haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang kelima, semua amalan ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji selama Mekah dan Madinah itu pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis, solatum fi masjidi afdalu min alfi solati fima siwahu illal masjidal haram, wa solatum fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi solatim fima siwah. Solat di masjidku, yaitu Madinah, lebih utama 1000 solat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 solat di tempat lain. Hadis riwayat Ahmad. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, mungkin kiranya masih banyak keutamaan-keutamaan lain selain yang saya sebutkan di atas, yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Adapun hikmah dan manfaatnya yang terdapat dalam haji tercermin di dalam firman Allah yang menyuruh kaum muslimin mengambil hikmah dan manfaat dari nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji. Dalam ini tertuang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashadu manafi'a lahum. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai onta. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Quran surat Al-Hajj ayat 27-28. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, manfaat dan hikmah yang terdapat ataupun yang dapat dipetik dari ibadah haji mencakup berbagai aspek kehidupan beragama. Di antaranya yang paling penting adalah aspek iman dan takwa. Iman orang yang melakukan ibadah haji ini menjadi semakin kokoh, bertambah mantap keyakinannya terhadap kebenaran agama Islam. Karena dengan pergi haji, seseorang akan menyaksikan sendiri keagungan Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah, kota-kota suci Mekah dan Madinah, serta tempat-tempat bersejarah sebagai bukti kerasulan dan perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah semua penyaksian ini bisa menjadi pengalaman ruhaniyah yang penting dan merupakan kekayaan batin yang tinggi nilainya untuk memupuk kesempurnaan iman, lebih-lebih bagi orang yang semula imannya belum mapan. Innas Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah sebagai tanda-tanda tempat bertaat kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 108. Karena itu suasana kepasrahan, penghambaan kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci ini sungguh amat menakjubkan. Betapa tidak, berbagai kesibukan yang dikerjakan para jamaah yang bertumpu semata-mata untuk ibadah, ucapan-ucapan mereka yang terdengar dan suara-suara yang berkumandang di setiap saat dari segala penjuru hanyalah pujian-pujian dan doa untuk mengagungkan Allah dan mencucikannya. Mereka benar-benar menunjukkan sikap kepasrahan, kebersamaan, kesederhanaan sebagai hamba-hamba Allah di hadapan kebesaran Al-Khaliq dan pencipta alam semesta. Keadaan ini terlihat jelas ketika semua jamaah haji berkumpul di Padang Arafah menjalani wukuf. Semua wanita memakai pakaian yang sama, laki-laki pun memakai pakaian yang sama. Tak ada perbedaan antara kaya, miskin, pangkat, rakyat jelata atau sebagainya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka ada jarak, ada batas, saling menjauhi karena statusnya berbeda tertentu ya. Kemudian yang status itu kadang memisahkan, Tetapi pada saat pelaksanaan ibadah haji, mereka sama dan satu, disatukan dengan iman dan berbagai macam ya bersatu dalam kesucian, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang bahasa, bangsa dan tanah airnya. Semua berkumpul bersama dengan pemandangan yang sama, berada dalam perlindungan dan keridhaan Allah. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, dari uraian tadi maka kita bisa memastikan betapa bahagia dan beruntung saudara-saudara kita yang telah diberi kesempatan oleh Allah menjadi tamu-tamunya di kota suci Mekah dan Madinah. Tetapi ketahuilah bahwa hakikat keberuntungan itu hanyalah akan diperoleh apabila predikat haji yang disandangnya betul-betul menjadi haji mabrur. Sebagaimana Nabi menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa permohonan haji mabrur. Allahumma ja'alhu hajjan mabruro wa dhamban maghfuro wa sa'yan mashkuro wa tijarata lan tabur. Ya Allah, jadikanlah haji hamba yang mabrur, dosa yang diampuni, sa'i yang disyukuri, dan perniagaan yang tidak merugi. Kamas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah. Lalu apakah haji mabrur itu? Apa tandanya? Haji mabrur itu haji yang dalam pelaksanaannya dapat memenuhi semua syarat, rukun dan wajibnya, serta mampu mencegah dari segala perbuatan yang dapat membatalkan haji, baik batal terhadap keabsahan ibadahnya maupun pahalanya. Di samping itu, hajinya tidak dicampuri perbuatan-perbuatan dosa, dan pelaksanaannya pun benar-benar mencerminkan sifat ihsan dan ketaatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apakah tanda-tanda yang konkret bahwa haji yang telah dilaksanakan oleh seseorang itu mabrur? Tidaklah ada petunjuk yang jelas atau petunjuk yang qat'i, kiranya hanyalah dapat diperkirakan bahwa di antara ciri-cirinya ialah apabila setelah menunaikan ibadah haji, ia menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya, dapat meningkatkan iman takwanya kepada Allah, maka terbukti ya, atau terbukti lebih tekun ibadah atau banyak berbuat amal solehnya daripada sebelum ia pergi. Kamas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, akhirnya marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita dengan amaliah yang nyata. Khusus bagi kita yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima, marilah kita berupaya sekuat tenaga menjadi agar haji yang kita laksanakan benar-benar menjadi hajjam mabruro. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sekelumit ini bermanfaat untuk kita semua. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Gemilang, baru saja Anda dengarkan Mutiara Hikmah bersama Ibu Siti Rohmah Rusdiati, SAG. Mutiara Hikmah hanya dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
2: FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Arhamar Rahimin.
1: Wahai Tuhanku yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

18 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

0: habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.
1: Januari penuh semangat.

0: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
1: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, absen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Absen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan absen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkid Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. We'll be right back.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Arhamar Rahimin.
1: Wahai Tuhanku yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Tri, seso baru lulus kuliah kerja apa yo?
2: Aku yo bingung ibu, nek ana lowongan, kabari yo.
1: Ladalah jaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja to? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprov.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tara, informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses.
2: Wah, ternyata gampang ya, Bud.
1: Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Udah kenyang banget nih.
2: Lolo, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin?
1: Nggak deh, udah kenyang banget ini.
2: Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan.
3: Tahu nggak sih?

0: dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan.
1: Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah.
2: Nah, cakep tuh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Zona Memory.

0: 19 waktu Radio Gemilang.
1: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang.
2: Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. R.A. Kartini.
1: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang.
3: Zona Memory.

0: 4 bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi tuh penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
3: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Zona Memory.

0: Jawa Tengah, BMKG sudah mengingatkan cuaca ekstrim bakal berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Hujan lebat, angin kencang, dan potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung hingga sambaran petir bisa saja terjadi. Jadi, yuk lebih waspada biar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. 1. Kalau ada banjir, hindari daerah rendah dan amankan barang penting seperti dokumen. 2. Jika terjadi tanah longsor, waspadai retakan tanah di sekitar rumah dan langsung cari tempat yang lebih aman. 3. Saat terjadi angin kencang atau puting beliung, jauhi benda-benda yang mudah pecah dan segera berlindung di tempat aman. 4. Kalau hujan deras disertai petir, sebaiknya matikan alat elektronik. Dan jangan berteduh di bawah pohon. Tetap siaga, tetap tenang. Kalau butuh bantuan, hubungi nomor siaga bencana yang ada di Instagram @bpbdjateng. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Zona Memory.

0: Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
2: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
4: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5: Zona Memory.

20 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya

0: selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut.
1: Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

0: Napa bu? Napa? Cerita sama bapak.
1: Iki lho pak, ibu dapat surat somasi.
0: Loh, kok iso toh bu?
1: Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki pak?
0: Iyalah bu, lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyong ini ki, keluarga juga toh yang susah.
2: Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
3: Lah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya?
4: Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu?
3: Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana?
4: Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, pek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang.
3: Wah, yang bener. Ah, aku mau beli ah. Yuk, anterin aku beli.
4: Ayo.
5: Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya.

Baik sahabat Gemilang, saat lagi kita akan terhubung langsung dari Pendopo Surya Gemilang ya, atau laman LPPL Radio Gemilang, untuk mengikuti pagelaran wayang kulit dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026, di mana pada kesempatan malam hari ini akan mengambilkan

0: lakon Gatot Kaca Suci dengan dalang Ki M. Saiful dari Kecamatan Sawangan dan juga Ki Lingga Ahmad Sarifuddin dari Kecamatan Serumpung. Dan sebelumnya di sesi pertama ini akan menghadirkan dalang anak Ki Hafiz Dijaudin dari SDN Pucang 1 Secang, kemudian Ki Danar Setiotomo dari SMPN 1 Mukit dan Ki RH Dananjaya dari SMPN 1 Muntilan, dengan juga mengambilkan dalang cilik Hartika Limpat Andita Hapsari dari Kecamatan Pakis. Dari studio kami mengucapkan selamat menikmati.
1: Melestarikan kebudayaan sekaligus menanamkan karakter positif sejak dini. Selain itu, refleksi hidup wayang adalah wewayangan atau cerminan diri kita sendiri. Dalam mendidik, wayang mengajarkan kita untuk mencari jati diri, memahami asal-usul, dan berjuang menuju kebajikan. Maka pada pagelaran wayang kulit di Pendopo Surya Gemilang ini juga menampilkan dalang anak serta sinden anak, dengan harapan dapat memberikan ajaran dan tuntunan kepada anak-anak, serta dapat memberikan ruang kepada anak-anak untuk menampilkan kepiawaian mereka, khususnya di seni pedalangan dan sinden. Selain itu juga sebagai silaturahmi buat dalang anak dan sinden anak. Dan adapun dalang anak dan sinden anak yang akan tampil adalah yang pertama Ki Hafiz Diaudin Zikri dari SD Negeri Pucang Secang. Beri aplaus Bapak Ibu. Yang kedua Ki Danar Setiotomo dari SMP Negeri 1 Mungkit. Yang ketiga Ki Rohman Hari Dananjaya dari SMP Negeri 1 Muntilan. Dan yang terakhir Nyi Hartika Limpat Andita dari SD Negeri Paki 1. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, anak-anak merupakan penerus dalam dunia wayang, pewayangan. Ini harus kita openi, walaupun baru bisa menampilkan dalam beberapa menit saja, dengan tujuan mereka akan lebih bersemangat dalam belajar perdalangan dan persindenan. Selain itu, kehadiran pertunjukan wayang tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi, sebab di samping isinya menggambarkan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam rangka berinteraksi dengan sesama manusia, pertunjukan wayang juga memiliki fungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan filosofis yang mendalam. Pengetahuan dapat sampai melalui berbagai panca indera seperti mata, pendengaran, dan indera-indera lainnya. Dengan demikian, menyampaikan pesan moral lewat pertunjukan wayang yang menggunakan media ekspresi audiovisual merupakan cara yang lebih efektif dalam rangka peningkatan pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menikmati pertunjukan wayang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam memelihara warisan budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Magelang. Atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Dr. Andes Wisnu Argo Budiono, MM, cap ditandatangani. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo kepada Mas Ipul, Mas Lingga, Mas Danar, Mas Hafid, Mas Danan mendampingi penerimaan tokoh wayang.

diberikan ke Mas Lingga. Oke, terima kasih. Monggo kepada para dalang untuk naik ke panggung. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita

0: nyuwun paman.
1: Oh, klontok plekutuk lole lole pret kantel puntute Mas Joglo. Oh, kengen. Awet saking pangayo maning Gusti Wilujeng Sowan kula. Puji astuti konjo anak Prabu. Nggih paman Duno, kula tampi kendlo sami-sami. Paman Sukundi Wilujeng Prabu.

Anak Prabu sumangga kula aturi mbabaraken menapa to ingkang njalari. Cipeking penggali paduka.

Oh inggih, anak Prabu Sumangga kula aturi mbabaraken menapa to ingkang jalari. Leres pangandika paduka nger kula pramila sampun wonten paribasan sadumuk batuk tumrap lelabuh.

0: Dursala sampun kepareng sowan.
1: Ber prunangku bocah sikit padha becik sowanmu.
0: Ngono nggih Wo Prabu, kepareng kula ngaturaken cungkeming pangabekti mugi konjuk.
1: Yo nggih Dursala ndak tampa pangestuku tanpa nono.
0: Kula pundi dadosa jimat Wo Prabu wonten dawuh menapa kepareng nimbali ingkang putra?
1: Ana ingkang wani ngucap rasani bakal njabel negara Ngastina iki saka peprintahaning sun lan liya ya mung cedhis Gatotkaca yen nyata kuwi didaya mara gaki budhalo menyang Kurukasitra lan nganti Wajabala secukupe.
0: Sendika dawuh wa
1: samangke Gatotkaca badhe kula sirnaken kepara sisan damel Pandhawa badhe kula tumpes. Bagus nger yen ngono dina iki sira sun wisuda minangka Senopati mara gaki budhalo menyang Kurukasitra lan nganti Wajabala secukupe.
0: Sindika dawuh sinuwun.
1: Paman Durna, Paman Cengkuni ampun dilegake lampahi Dursala.
0: Sindika dawuh

tundung supaya bali. Aja nganti bacutke anggone bakal jalu negara Ngastina. Yen nganti ora gelem bali, lakon tak bondo tangane, wincung sikile keparo tak tugel gulune. Lawanan pangucapmu, keto yen mung arep deder pasulayan. Ora usah golek iyangir katut kaca yen ora gelem ngulungake negara Ngastina setyaki ayonono. Ora kena digawe becik kene margane patimu. Sak gendhingmu tak kendangi

Dursala aja pisan-pisan mepalangi kang dadi siji aku. Borai tep bakune aku pangadawan dening Wa Prabu Duryudana supaya ngondorake kowe sak ruwangmu. Mula bali ya wektu dina iki negara Ngastina ora bakal diparingake. Ora watak Batut Kaca bali kanthi wurunging sejio. Lemes wis gliken kowe Gatut Kaca, wani kelawan kakangmu. Deni apamu mapan tegal kang rata sepet runting wadamu maju gembol siramu

jangan

Amén.

Taman Brajamusti. Kula tingali saking katebian melajar-melajar wonten menapa paman? Eh, tadya sumurepmu. Aku mentas Pancakara karo pamanmu Brajadenta. Kakang Brajadenta rasaguh nyekseni jumenenganmu. Kados pundi? Menawi kula ingkang reripih mbok menawi saged lilih panggalihipun. Ya wis mongso bro. Sing prayetno ati-ati ger katut kanca.

Ger Gatutkaca. Kowe diprawasa karo pamanmu Brajadenta kok ora males. Paman, kula tasih rumaosi bilih paman Brajadenta. Tasih klebet tiyang sepuh kula. Dados boten prayogi menawi kula males. Ananging pamanmu Brajadenta wis malik tingali. Lan dadi kraman mula kudu kok singkirake. Lajeng menapa ingkang kedah kula lampahi. Ger aku bakal sabiyantu marang anakku Gatutkaca. Aku bakal manjing ngono tanganmu kang sisih tengen. Sawise aku manjing ngono tanganmu, maju papakno pamanmu Brajadenta. Mengko yen ana lenane keprukno tanganmu ingkang sisih tengen. Ana sirai kakang Brajadenta. Nuninggih menawi mekaten, monggo paman kula aturi manjing wonten naskah.

mulap mangandap tiyo kuru aking Sanggono opo kakang Jayanggata ketek sing gembelo siraiku ya mung kowe Sanggono suwiya suwi aku sing suwita setya setya aku wurungno gonmu dadi duta negara marang Prabu Rama Wijaya kakang Jayanggata aja kaya ngono ora becik kedadiane ora uwus ayo dadi duta langkano bangkene anggota ayo maju sajengkah piti amblek dadamu

Ayo sambato iki jaluanmu. Waduh senggono, aku ngaku luput aku colno senggono. Ayo ora bakal tak gawe macak. Eh senggono, kowe dadi utusaning ratu malah gelut kalau sedulur. Colke senggono.

umpama iki bebaya telik sadine wis mlebu ning wetengku ateges wis dadi panganku. Lho. Iki piye iki wetengku kok krasa ora penak? Khususku kaya diuntir-untir. Oh latalah. Wetengku kok saya gedhe, saya gedhe. Bocapo. Raden Senggono ingkang sampun kauntal dening Wilkataksini. Krodo rumaus kaya lumepeting kuwo. Sasono waduk jebol saknaliko waduke Wilkataksini. Lidura nyembur usus brodol. Sirno margolayu.

sapa cit ketek putih mbok Goswan mriko dutanipun Prabu Rama Wijaya aja kesuwen cit enggal diobong inggih sendika

awik genamastu purnomo sidam awik genamastu slamring bang jagat karno sirantondo kawisisaning busono sono sinapung lakani wilopo histu maksih lestantun lampai bide jinantur tutur katulo tetelo tulat berat jin parat dia winur sitong pomo paraminis koro karantio dia tumying jaman purwo

panggilan kinelin pinalingan asto gonggo rontanu asto tangan gonggo banyu wiro papan tanu tegese tulis wonten pitaken sepupun di papan kalian tulis sakoneh wonten ingkang amestani sepuh papan sakoneh wonten ingkang amestani sepuh tulis nanging dalang amestani papan so tulis tanpa bidu ujaring poro winasis dalang menikung udal piwulang awit

Catur Widha Ramayana Panca Widha Maha Bharata Widha kala wau nemu suras kiblat papat limo pancer ana caraka data sawala padha jaya nyangga Bathara ana caraka dunung sisih wetan data sawala dunung sisih kidul padha jaya nyangga dunung sisih kilen sisih ler moga Bathara purwakaning caryos awaton kandha Buddha Purwaka kandha marang caritane Buddha marang asali Purwaka marang kawitane sakmangke winastan perang budi kang telo karaos sing labet ingkang awujud rineka jalma yaiku kang winastan wayang wayang minangka pralambito wewayanganing ngagesang sarta gambaraning pakarti manungsa yaiku pakarti sae duwing pakarti awon kalamunta pakarti sae ing kono badhe pikantuk ganjaran lamunta pakarti awon ing kono bakal antuk

pawitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Pranyoto ingkang kinarya dados purwakaning carita nenggih punika to wananira ateging praja Dwarawati winastan negari Duraka. Mila winastan negari Dwarawati sajati lawenging jagat Dwaraka panggenaning pambuka. Sinten to ingkang minangka sejejeking adil negari Dwaraka nenggih kang ajejuluk Sangha Prabu Sri Bhatara Kresna. Ya Sang Prabu Hari Murti Sasra Sumpena.

iwang sukmo mangat di linwe umbamuno langgeng sinugi datan awrat putraku ngger sombo ojo ndadi ake gugup rasaning pamikir jeneng porondak bijiono ngarasaning sun kamuon munok noninci Kanjeng Rama diwaji saklangkung katedha kalinggo murda sareng nampi sabda pangendika dalem Kanjeng Rama diwaji ingkang rementah dateng ingkang putra dasat kula lulus raharja swanipun ingkang putra Kanjeng Rama kepareng ingkang putra ngaturaken sungkem ing pangabekti kunjuk pepadha dalem Kanjeng Rama diwaji kawula nuwun ya yungkir putraku sombo tak tompo gambwi bombong birawaning manah pangas tutin ingsun kebat tampanono kapung diwonten mestoko amawano boyo kasantosanipun ingkeng putra Kanjeng Rama diwaji anakku sombo iyo kakang pati udowo airunri musak wotorong gon mulungguh ingsun mundut paran darunane lan pawartaning kabeh kawula ing negara Dwaraka irunri saklangkung katedha kalinggo murda sabdanipun pangendika dalem Kanjeng diwaji ingkang rumantah dhateng ngarsanipun ingkang abdi kepatihan ing bubile Kanjeng diwaji mundut priksa paran darunanipun sangya para kawula mandhapipun sangya para padya boling negari Durwati Pranyoto datan wonten ingkang sami bradat sipat mirang kampung Bundan Jinggo datan Pratu keporo sami ngestu padha dawun piyambak-piyambak so ngaturaken bulu bekti miyang glondong pengarem-arem guru dadi guru bakal guru dadi Sutya miwah widuri katur ngarsanipun Kanjeng diwaji airun nuliji Yo, kakang pati udawa syukur bejo sewu yen pancen kaya mangkono kakang pakaryan kang utama kudu dilestarekake yen ana kuciwane enggal didandani murih temata lan sampurna ayo mula sakubare pasewakan pangas tawaning sun aturna marang kabeh para nayaka praja lan para kawula ing negara Dwaraka ayo runtuhi Kanjeng diwaji ngistuaken dawuh Setyaki ayo runtuh wonten mangandika ngadhawuh Prabu padha basuki nggon musuhan nampi sikadharmanipun Koko Prabu lulus raharja swanipun inggih rayi sembah kula kunjuk ya Dimas Sencaki ndak tompo sakwise asap riwe aso napas ora kaya iki piswane yayi kaipe Dimas Janaka padha raharja nggone rasuwan ana ngersanipun kakang Dimas Janaka nampi sikadharmanipun Koko Prabu Sri Bonoro Kresno lulus raharjo swanipun ingkeng rayi kepareng ingkeng rayi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk mring arsanipun pepadha dalem Kanjeng diwaji Koko Prabu Sri Bonoro Kresno yo Dimas Janaka asung pangabekti marang pun kakang ndak tompo kanthi bumbung birawaning manah ora liwat bojo pangastutin ingsun tampanono kulo tampi kanthi asta kekalih rumeseping pranaja dadosaken cahya nur cahya kateguhan kayiwanan inggih rayi paman Janaka kepareng ingkang putra parang garuda ngaturaken sembah pangabekti paman putraku nggir sombaya ndak tampa ora liwat pangastutiku tampanono kapung diwonten mestaka dadosaken jimat paribih Kang Mas Janaka kanthi raharja swanipun wonten ing negari Durwati nampa pamujimu Dimas Sencaki lulus raharja bektiku katur ya Kang Dimas Sencaki nuwun sewu menawi bekti kalih kula niku klentu
Yo, pangastutiku tampan nulu iki kula tampi dawa sami-sami. Sin wah menika radi benten menika. Ingkang oh menika Dimas Janoko. Nggih, nggih. Raden Raden Janoko ngaturaken sembah pangabekti kanthi Raja Swanipun. Yo Kakang Pati Udawa. Lulus Raharja. Bektiku katur yo Kakang. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Nggir Sombo, kula wonten pangendika ngadhaku. Ing wektu rikalenggan saiki negara Durwati nampa sewane Yai Kaipe Dimas Janoko ninjiko Prabu Kanjeng Rama Diwaji suwi munggo enggal dipun dangu kersanipun Dimas Janoko sawuse lungguh Kang Prayoga mure enggal matur ana kersanipun Kakang parang darunane suwan tanpa ana pekabaran mure enggal maju lungguhmu matur kanthi terang terwaca pun Kakang Nedya midhangetake kanthi wijang satolo-tolo.

lawan sabdo Sang Srinata Prabu Sri Bathara Kresna arsa ngranggoni tri pandurat tri wilangan telu pandurat paningal tigang ketrepan dering kawis tingal kasaru gedering jawi sinten ingkang miyak asrining swasana nenggih Sang Raka negari Mandura Prabu Baladewa mangkono cipta rengganiro oye jagadya Bathara yai aja kaget pun kakang kaprapta.

0: sasampunipun asu napas asat riwe kepareng ripat dukung ngaturaken pambagyo punukrampi kanthi rajo rawuh wonten ing negari Dwara Koko Prabu Baladewa. Oye jagat diwa Bathara jagat Manikraja dewaku. Yo Yayi. Kaya nampa pamujine Yayi Murti niskalane ring rubeda lampahku Yayi. Punakramane Yayi Prabu tak tampa kanthi asta kekalih ndak usapake gumbala lumebering pranaja. Muga mawono bagya kayananipun Kakang. Balik pudha pangastawanipun Kakang katur mringersane Yayi Prabu, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Gurawalan panampi kula Koko Prabu. Sih pangastawanipun Koko Prabu ingkang rumentah kapundi wonten mestaka mugi dadosna jejimat ambabar kanukran dhateng ripaduka. Sumrambaipun dhateng para kawula dasih ing negari Dwaraka. Mengkono. Nuwun sewu Kanjeng Prabu, ingkang putra parang Garuda ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk pepadha dalem Wa Prabu Baladewa. Putraku Capagus Somba. Yo, anak anunganing kita. Yo, banget panarimanipun. Wo. Ora liwat pudha pangastutiku tampanono. Kapundi wonten mestaka dadosaken jimat paribe. Koko Prabu kepareng ingkang rayi. Madukara ngaturaken sembah pangabek. Bela dalah. Iki Dimas Janoko nurinji. Yo. Ora tak tampa gawe bombong berani manah. Pun Kakang, ora liwat pangastutiku tampanono. Kapundi wonten mestaka dadosaken jimat. Koko Prabu ingkang rayi garbuji ngaturaken sembah pangabekti. Dimasen saged yo tak tampa. Ora liwat pangastutiku tampanono. Kapundi wonten mestaka dadosaken jimat paripi. Siwun kepareng ingkang ngabdi kepatihan ngaturaken sembah pangabekti. Sirun Prabu Noto Manduro. Wah, Kakang Pati Udawa. Di ngapura Kakang, ora tak tampa sliramu ngaturake pangabekti marang ingsun. Mung bekti ku wae malah katur panengersane Kakang Pati Udawa. Bayuh. Lagi kira patih kajen disembah karo bendoro. Yih. Kula tampi dawa sami-sami. Dimas Kokrosono. Yo. Sasampunipun kaharjan lenggahipun Koko Prabu. Wonten wigatos kados pundi dene Koko Prabu prapto wonten ing negari Dwaraka tanpa wonten tinimbalan. Tanpa wonten cecala alitipun dilancang sakebet anggenipun punapa malih gandhek sakembaran. Yo Yayi. Mula rawe pun Kakang ora paring cecolo marang Yayi Prabu. Jalaran pun Kakang dinuto dening Yayi Duryudana supaya ngampilake wujute pusaka kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kanggo tetombo marang panandhang loro idan. Adine Yayi Duryudana. Ya kuwi Yayi Dursasana. Merga goning getune marang patine Dursala. Mundhak mengko saya kedlarung-dlarung panandange Dursasana. Mula tak suwun ngampil pusaka kembang cangkok Wijaya Kusuma. Nuwun sewu Koko Prabu. Sampun sawetawis candra ingkang rayi mboten ngasta pusaka kasebat. Jagat Dewa Bathara Bela. Banjur ana ngendi pusakane Yayi? Kula pasrahaken dhateng Dimas Sencaki supados dipun rimat so dipun suciaken. Sencaki nono ninji. Bela aneh timen Hei, Dimasen Sagi. Apa bener sing diaturke dening Yayi Sri Bathara Kresna?
1: Kasinggihan Larasaturipun Gusti Prabu Sri Bathara Kresna.
0: Ya. Yen pancen kowe mengkono, tak suwun ngambil kanggo tetombo Dursasana.
1: Nuwun sewu, Koko Prabu. Esturipun pusaka menika taksih wonten kasatriyan garbu ruci. Menawi Koko Prabu kanthi dahar atur kula, monggo mangtenggo wonten majaning alun-alun. Sabibaripun pasemakan samangke badhe kula aturaken dhateng ngarsanipun Koko Prabu Baladewa.
0: Dayuh jagat wo Bathara Pak, kesuwen mindhun gawe.
1: Kerso nggih mekaten, mboten kerso nggih mekaten.
0: Bah. Yo. Wis. Yen pancen kaya mengkono, tak enteni ana madani alun-alun negara Durwati. Nanging yen blenjane janji aja takon desa Glandang Nenggala Dimasen Sagi. Wis, yen mengkono, Yayi Kresna, aku njaluk pamit tak enteni ana madani alun-alun suwawi nderekaken.

Soko Prabu Dimas Janoko. Bab kuwi dudu purbawasesane Dimas. Mula sabu bare pasiwakan ingsun bakal prapto ing negara Ngamarta nedya gawe pepajar marang Yayi Punto Dewa Sakadang. Nono niji Koko Prabu suwawi kula diraken. Dimas Sencaki, ayo nono niji. Aja katalumpen kewajibanmu. Mestine Dimas Sencaki wis tanggap karo kersanipun Kakang. Nuriji Koko Prabu boten sah pasumelang ingkang Ranggar Buruji badhe boten badhe karo dening tetambel. Kakang Patudu, ayo nuriji. Budhalno Purwadya bolo kang andhut sibo. Ingsun bakal kundur ngedhatun. Nono ninji sendiko ngistaken dawuh kepareng ingkang abdi nyuwun pamit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik sombo wonten pengendika kadhawu Kanjeng Rama. Mangsa Bharatata tentreming negari Durwati sak pungkuripun Rama aja nganti ana dom sumuping banyu. Ngistaken dawuh. Wauto. Purna sabdaning Sang Nalindra Prabu Sri Bonoreksna. Arsong keranggoni sabdo Brahmono Rojo sabdo pangandiko Brahmono Pandito Rojo Usngarani sabdani pendito Tan Kenowolawali sabdani rojo yen ngendiko sepisan satmah roto tiang sanegari laing meriku sang notarso kundurangnya daton mandap saking dampar kencono sinawang saking mandureyaya Hasanti Binulyani.

0: member nek juara lomba nembang pirang-pirang. Terakhir juara piro, Nduk?
1: Terakhir niku juara 2.
0: Wah, juara 2. Tepuk tangan. Juara 2. Kuwi tingkat kabupaten ya, Nduk, ya.
1: Tingkat provinsi.
0: Wah, wis tingkat provinsi lho kuwi. Wah, jan nggih, semangat pokoke. Ya, yuk dibacotake.

jengkoke angel ditiru. Ditiru ana nek keplintir, nek lek sumirat wis paling wis tekan ngendi-endi. Jamne lek kuwi, lek tugimen wah. Yo, bacotake.

0: jagat Bupati jagat Manirojo diwang paman senjaki lan Bupati Udu
1: kula wonten pengendi kok ngadhamu anggir sumbu kula wonten pengendi kok ngadhamu anggir sumbu
0: mratite sake apa kang dadi ature Kanjeng Rama Dwaji yen aku nitik marang kersane Koko Prabu Kanjeng Rama Dwaji Po Prabu Baladewa kae kok sajake beda marang padatan. Sajake ana bab kang dilutup. Ketingale Po Prabu Baladewa kae nyolwadi.
1: Panjenengan kula ki sampun tanggapan kersanipun Koko Prabu Sri Barakresna.
0: Mula tak dawuhi marang Kakang Pati Udawa, Po Pati Udawa lan Paman Senjaki. Padha gedhake kaprayitan sak mangsa-mangsa. Mengko ana solahe mungsuh, awake dhewe kudu siaga tata-tata.
1: Iki pun mboten sawasu malah. Purwadya boling negari Durawati menika sampun siaga tata-tata. Sameting diri sami geng gati
0: sawanci-wanci wonten perkawis datan badhe ngujiwani.
1: Iya.
0: Mula kabeh bab katentremane negara Durawati tak pasrahake marang Paman Senjaki lan Po Udawa. Aku bakal jaga kedaton sak ungkure Kanjeng Rama Dwaji.
1: Nggih.
0: Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit, kula nyuwun pamit Raden. Nggih, surti ting ati-ati Paman Pat Senjaki.

Waduh, waduh. Orang roh babar pisan kang medhoke aku. Kaya Dimas Sensati. Jagat yo batur. Jebul bener kang dadi kersane. Koko Prabu Nurwati ana bab kang nyolati. Orang roh babar pisan yen negara Nurwati katekan dening Kadang Kurawa. Kakang Tirtonoto duweni sedyapa. Ayo. Aku nampa dawuh Sun Prabu Mandura nanjehake bab Kembang Cangkok Wijayakusuma. Apa alane yen Kembang Cangkok Wijayakusuma diampil sarana aris kanggo nambani marang Kakang Dursasana. Ora bakal diulungake yen durung bisa nglangkahi Pangkire Sencaki. Babuh. Ngemping lorong genjah pati ora gelem minggat saka ngarepe Tirtolan lakon sandak sabete perbatang sumur Pandhawa diam-diam mati dening aku.

kakak pati itu. Eh, dulu. Eh, dulu. Iya. Kakak pati itu. Dulu itu, men. Eh, dulu. Iya itu. Wah. Eh, sing tak gulai. Wih. Ayo nombong loro. Kowe nyekel dono, aku nyekel Sangkuni. Sangkuni bapakmu. Eh, ora apa-apa. Wah, aku serik kok. Moro tuwa ning lak ngono kae. Ora. Oh ya wis. Ayo bareng-bareng rubut dono arep karo Sangkuni yo. Ayo Dimas, rubut-rubut.

wis wonten opo? Coba tongger kula dipiloro kali Wadyabala Dwarawati manglenggah. Tak gigit tak amuke Wadyabala Dwarawati.

cetha udu. Adiku Mandura, Bah, nek kae cetha Nyolowati. Ngendi ana? Baladewa kok ya nyokot barang. Dimasencang nganti gladran sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kados pundi sinuwun. Tatkala semana uninga marang kersane Pati Udawa. Cumlorot saking gendong pusaka. Wujudipun Cakra Baskara ngengingi Prabu Baladewa. Padha jatine wujud dewa pertolo kagatang samyutminggal.

ilang kena mastu nama sidap podo basuki kulub Gatut Kaca swanto ngersani pada yang nukno ringgi awin nampi pamujini pun yang resi sito lulus Laharjo lampai pun ingkang wayah kepareng ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti kunjuk yoyo kulub tak tompo gawe bumbung birawaning manah ora liwat pujo pangastawane yang tampanunu kulo kulo tampi kanthi asta kekalih dadosaken jimat paripi kulo sit Gatut Kaca pun eyang sito wis mangerti apa darurane dene suwanto ning pareanom pancen sliramu duweni kaluputan tumrap sira pribadi uga marang ngersaning Gusti kang murbing dwadi mula pun eyang bakal sabiyantu marang muridku kinasih kulub Gatut Kaca inggih eyang sabibaripun.

Endang Gulawati satemah jugar lampah priatos kulo iyan. Ibu semanten kulo gitegel mentolo ngungasaken kaprawiran kawatek Aji Nurantaka satemah Kakang Dursala Sirna. Iyan utek manahipun inggeng wayah kulo Gatut Kutso pancen bener apa sing mbok aturake, nanging pun eyang orang duweni menang paring pangapura marang jeneng sira. Jalaran kang bisa nglebur dosa kuwi dudu titah ananging dewa. Dewa kang lenggah ana ing kayangan Kundaran Dirbawana yaiku Pukulun Padmenang. Lajeng kados pun dianggen kula saged kasembadan lelaku sesuci lair mibabatos kulo eyang. Sepisan kudu duweni niat lair batin sing mantep lan sing madhep marep anggoning getuni marang kaluputanmu lan ojo pati-pati baleni meneh kui diarani tobatan nasuha. Mertobat sing sak tenane sak banjure hang nglakoni sesuci secara lair iku padusan ana ing sendang utawa papan pasujen. Sakwise suci banjur nglakoni semedi utawa tetegi tarak broto. Saksuwene 40 rina 40 ratri aja pati-pati jugar yen durung kasembadan penjang kamu kulup. Ngestaken dawuh yang kula sakahang nglampahi tekad kula sampun kiyat eyang. Yen mengkono ayo pun eyang dereke manjing papan pasujen tak dereke tak seranani nggon mulaku sejuci. Ngestaken dawuh yang suami kula deraken eyang.

Gadut, gadut kojo. Neng endi papan mule tak goleki le. Adiku Gadut Kojo. Aku ra nrimakake adiku neng alam penasaran. Aku disiksa neng kene ora diterima karo sapodo sapadane. Jim, setan priprayangan dak-dak balung acan dak lan sak panunggalane. Oh, Tut. Kowe dosa karo aku, Tut. Mateni karo aku.

apa to yen kinaryo pratodo yen gumelaring jagat ketaman goro-goro sayekti bumi gonjang ganjing bumi langit kaya tangkep tangkepo lintang podo rontok saking dirgantara peteng dadat lelimengan kawontenaning madya podo awit soroting sang hyang pertangga pati kaya kemengan prabawane mendung angen danu kaworan lampahing ngawu ingkang mijil saking harga satemah dadosaken ngembuleng kawontenaning gumlaring jagat para kawula sami kondrang kandringan kedadak gumlaring madya podo katempuh perbawane lindu kang marambah-rambah saingga dadosaken gerisaan tuwin wohaken pepati wonten gumelaring jagat samudra loyo kaya kinocak-kocak panas perbawane dadake iwak kang gedhe nglungga iwak kang cilik ajur lulup dadi lendut blegedopo sato kewan ingkang wonten madyaning wanawasa samya geger kontrang kandringan senadyan para candra lumayun delik para endang pating gedungsang para ajar samya kepelajar para pandhita ora bisa memuju labetan sah kena pangrencana tuwin kena bebaya lumajar mlebet wonten ing kraton minto pengayomaning ratu nanging ratu ning Sunggawa mergo negarane katempuh pageblug Mayangkara kathah para kawula ingkang samyang masindanu perloyo kathah kawula ingkang sakit sonten ing jang pejah lara isuk sore tumekaning pati wis akeh para pinter kang kedawa nyirep sesakit wis manten yen to dirasaki kabeh momolo kaya wis pancal salwiring usodo saingga saya bingung rumaos sing manah kawula ingkang kumelit wonten ing madya podo panas sing perbawaning goro-goro sumundul kayangan jungkring saluko dadake geger kawontenaning kayangan Suralaya para widodoro widodari para jawata miwah bedhari sami ngungsi wonten ngarsaning sang hyang Ludra Pati sang hyang jagat Giripati sang hyang Pasopati nadyan denyire perbo goro-goro kumlawine ngasta nyandak cupu maneh ingkang isi tirta rasa kundha katetesaken ing madya podo murih sireping goro-goro murih smana datan bisa kasembah denyire perbawaning goro-goro goro-goro tan saya ageng perbawane ngantos rumaos kacipuan sang hyang Giripati kausananipun liya paring sasmita dateng ingkang raka Kyai Nulya mas pataken kiblat papat kawiwitan saking kiblat wetan kiblat kidul kiblat kilen kiblat lor nulya satata lenggah ing telenging pancer sedha kepala dinding meminto marang Hyang Widiwasa miwah tanggaping sasmita yen to ingkang rayi rumaos kacipuan nyirep perbawaning goro-goro inggih tandian namung kedah kilurah Semar ingkang saged nyirep perbawaning goro-goro katrimo panyuwunipun Kyai Nayantaka rep sirep saknalika jagat wangsul tata titi tentrem para kawula ngraosaken gemah ripah loh jinawi sarta para kawula manggih suka para kawula ing sakit dangu datane entuk tombo kena perbawaning wijilisang jiwa minulya waras sami saknalika para kawula ing sebel sial uripe kena perbawaning sang jiwa minulya kula den ruwat mula sukertane sedaya wau kantun nenggo tumuruning kanugrahan ingkang dadi peparingi Hyang Widiwasa senadyan kilurah Semar yento disawang ala wujute kuciwa warnane nanging sapa tambuh sapa weruh kejaba iku dewa ngijo antah ingkang kathah sesebutane antarane dodo manang munung mung bunga sambir Kyai Nayantaka juru diah punto prasanta wis nampa pemeraning Hyang Widi
kepareng dadi wahono tumurun ring

0: sing okeh-okeh sak durung kondo sing okeh-okeh. Aku arep ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robi soli sodring walasiri amri wahlulu kedata menisani. Kowe ora iso kaya karep-karepe mono ya men kaya rada intelek nggawa basa ngarap. Ngaturake gunging panuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wis maringi kasehatan katentreman aku karo kowe kang garing. Iya, Cang. Aku karo kowe iso meludu ana ing acara bengi iki ya kang garing. Iya, Cang. Matur nuwun ugi dumateng Bapak Bupati Magelang, Bapak Grengseng Pamuji. Matur nuwun ugi dumateng Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Wis ora anggo olahraga.
1: Iya.
0: Bapak Dr. Andes Wisnuwargo Budiono MM. Iya, Nang. Biyen wi camat awake dhewe, Camat Sawangan. Saya ini dadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Iya.
0: Matur nuwun ugi dumateng Kepala Bidang Bapak Didik Muhammad Akbar Sarjana Pendidikan. Dene aku karo kowe ing wektu dina iki nadyan aku karo kowe iki jane ora iso mayang ning ditelpon kon mayang utawa kon ngringgit. Wah, nek mayang iki kaya gedhuburen. Kon metro ana ing radio Gemilang FM. Isa tak. Nalika semono dihubungi karo Bu Tati garwane Rama Parjaya, nek aku kon nerusake mitruk ana ing RSPD iki mau sing digelar cah cilik apik-apik sabete trampil-trampil. Aku isin, aku karo kowe ora iso sabetan. Isa teng aku jen kok ora tau sinau ya. Tangane kadel.
1: Iya.
0: Matur nuwun mawis di sadurunge aku sing gelar wayang Mas Arifuddin biyen kakak kelasku SMKI ning DE jurusan pedhalangan. Nah, kuwi apa? Aku mono mung sak jurus-jurusane. Aku jurusane ndeloki penari-penari. Mandamu. Matur nuwun. Nganti kanca pradonga komplit. Presiden Ibu Waranggono ya okeh cacahe telu. Ditepungake saka pojok wetan po kulon. Ibu Wiwin wis ora sing meneh ana ing radio Gemilang FM. Sandinge putrane Ibu Wiwin, wah iki salut. Iki Mbak Limpat Hartika. Wah, wis mono suarane wis apik ora jamah. Iya, Tang. Jenenge tapi-tapi. Sing pojok kene iki Ibu Pipit ya mijil saka luar Magelang. ora luar negeri. Eh, matur nuwun. Kanca Pradonga Kumpit saka Pat Monco Negara. Ana sing saka lereng Gunung Merapi, Merbabu. Ana sing saka luar, ana saka Ngayu Jakarta, Pak, komplit seneng. Eh, matur nuwun. Mah, Tang. Iki adicarane apa, Tang? Iki jane kuwi adicara iki candelan kok angele ra jamak. Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas. Aku yo ngerti pendidikan padha. Wis sekolah ra rampung-rampung kok ngerti pendidikan. Eh. Najan aku ro kowe isa ana ing bangku sekolah. Isa sinau. Yo kudune melu mangayu bagyo. Hari Pendidikan Nasional sing jatuh tempo jane ana ing tanggal 2 Mei. Nanging le digelar wayangan tanggal 9 Mei ora popo. Eh, ijeh padha sasine, sasi Mei. Iya. Tanggal 2 Mei Hardiknas utawa Hari Pendidikan Nasional. Wih, nopo kok tanggal 2 Mei? Mau wis dijelaske Mas Ari Putih ini tak jelaske meneh. Aku bingung arep omong apa. Iya, tanggal 2 Mei kuwi lahire pahlawan pendidikan nasional. Siapa? Sapa kaya gena-gena kowe iki, Cang? Ki Hajar Dewantara. Kowe dadi bapak pendidikan nasional, iya. Putrane Pangeran Suryaningrat utawa wayah dalem Sri Pakualaman paking ping telu. Kene ya kowe pinter. Iya. Tanggal 2 Mei wis ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di seluruh Indonesia. Ki Hajar Dewantara gawe taman siswa. Karo mesti padha eling nggon topi merah putih utawa topi OSIS SMP utawa SD ka ana semboyane Ki Hajar Dewantara. Iya. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Siapa dah? Engar sosong tulodo, sing ngarep ing nai contoh. Hei, oneng zaman milenial, utawa anak-anak gen alfa, ora perlu nasihat sing werna-werna utawa wejangan sing werna-werna. Ning saiki perlu nih diwehi contoh. Ya bener. Ing madya mangun karso, sing nong tengah para pejabat, para pemerintah kuwi sing nong ngarep, nyurung nong ngarep. Sing nong ngarep menehi conto sing apik, sing nong tengah nyurung. Nah, ya nang. Tut wuri handayani otomatis. Nek sing nong ngarep apik, sing nong tengah apik kuwi otomatis masyarakat mengikuti program-program sing digawe para pangarsa. Nah, ya nang. Matur nuwun. Dene aku karo kowe Petruk saka gunung medhun ana ing kota. Ing Muntilan panase ora jamak. Kanggo nglipur sak petawis para pepundhen, para pamriksa, para pidanget radio njaluk tetembangan sawetara. Malah ya kula nyuwun Mbak Limpat monggo badhe nembang menapa Mbak Limpat.
1: Nggih, ajeng nyuwun kadung tresna.
0: Wah, kadung tresna. Iki nganu lho Kang Gareng. Mapiye, Cang? Mbak Limpat ki juara 2 tingkat provinsi. Wingi juara 1 kabupaten Mocopat. Terus provinsi. Wah iki ya mujudake pendidikan sing dilakoni ana ing taun 2016 nganakake pendidikan bebas kuwi artine apa? Pendidikan bebas ya sinau bebas. Wah, maduk temen ya, Dang. Maduk temen piye? Ayo bebas sih sinau nang pasar itu. Nang prapatane ora ngono. Bebas kuwi program belajar sing ora ditekan karo guru utawa dosen. Kowe keahliane apa? Kowe keahliane nembang ya sinau nembang. Kowe keahliane matematika ya sinau matematika. Ora dipodo. Kowe iso nembang ning ora iso matematika kudu iso matematika. Ora ngono, saiki bebas belajar, belajar merdeka. Iya, Dang. Yo mangga gak limpat badhe paring tembang menapa? Kadung Kresna dibawani nggih, Mbak Limpat.

0: hebat. Pancen ora mokal juara provinsi Jawa Tengah. Nginjang badhe nglanjutaken pendidikan wonten pundi Mbak Limpat?
1: Ning SMP Setunggal Tegalrejo.
0: SMP Setunggal Tegalrejo. Wah, cerak karo daleme. Monggo Mbak Limpat lajengaken langgamipun.

Retno kuning. Pasuryanmu pancen aku tegak tenan ya, Cak. Angger krungu sinom pelok. Pe apal ya ming sinom pelok angger gandrung jatah mburi wis ditokke. Waduh, mati aku. Arep nembang apa? Monggo Bu Wiwin dilajengaken.

0: gayeng tenan.
1: Menika.
0: Menika.
1: Pak Bagong paring bebungah. Waduh. Kok lomo.
0: Bebungah saking Pak Wardi ki, Mbak.
2: Boten.
0: Saking loro.
2: Asing penting lah ya ono seneng-seneng. Iki saka seduri dhewe Pak Bayan sing kok sebut mau.
0: Ah, matur nuwun, matur nuwun.
1: Pak Sigit nggih.
2: Nah, iki bobong mau badi kendang.
1: Oh, nggih, tancar lancar rezeki Pak Sigit.
0: Nggih, lancar rezekinipun, boten luka ning malah kebak.
2: Nah, lanjut aku tak bali.
1: Kakak.
2: Ayo wong beda-beda kok ayo mesti penting nyepoti anak lanang wis mayang. Mayang ramang kemrungsung setengah jam bubar apa-apa.
1: Ora kok setengah jam bubar.
3: Kok dereng.

Walik Slendro. Pak Antok nyuwun Slendro. Bendarane Pak Dewi wis ngenteni Kang Gareng. Mah iya. Ora prayoga nek geguyon kok suwi-suwi. Iki wis jam 2 seprapat. Yo, digelak lakune. Yo, mlaku lewat ngetan Kang Gareng. Yo.

sak dulita. Gus Ndoro, Ndoro kula Abimanyu. Wonten dawuh kados pundi Gus? Kakang Semeh kula dadosna kawuningan abot sanggane kula dinuto kadang poro pepunden Pandhawa ngupati murcanipun Kang Mas Gatut Kaca sak paripurnanipun lalampan ajina Rantaka Kyai. Gus tiyang namung sadherma momok dateng panjenengan suawi suawi kula dereken mlampah mangilen bener mangke kula kinten saged enggal antuk pepajar.

Ora satu bagus rumah boleh alas ini sopo kowe Gus jagat diwabadoro ono wujud ing sardulu bisa toto jal menyekat laguku ditepung agak aku satrio ing tanjung anem Raden Abdi. Setiamu opo Gus mupadi tunungi Kang Mas Gatut Kaca mulo inggal sumingkira jugang gawe ora bisa kelakon rimah-rimah kuan wah sabar.

0: kita panjang di tasik pinter terajang terginas.
1: Sembah kunjuk kulo pukulun.
0: Ah iya ger, kulo pabimanyu. Kita yang ngupati Gatut Kaca, sayek di Gatut Kaca wing lakoni sesuci. Kang saiki swarane ing kayangan ngundarandir bawana. Ah, kula ngadep Sang Hyang padha wenang. Besok bakal timbul bareng lawan timbule badan alusi Dursala. Kang upadi swarga, mula kita bali ning negara Ngamarta matura. Matura para Pandhawa bab Gatut Kaca.
1: Nuk ninggi pukulun kepareng. Kula nyuwun pamit.

Iya iya ulun tarimo jeneng kita ngaturake pangabekti. Lumundura puji pamuji tumrapo jeneng kita. Ulun wayah ulun Gatut Kaca. Dinampi tangan kali. Kula pundi mustaka tumanduk jojo minangka jimat. Paringipun ulun rumentah pun wayahe bergondani. Ulun iya ulun kejaba kang saka iku parang darunane. Parang darunane pisuan jeneng kita nggawa badan wadak. Mboya mokal bisa murwani pun nang goro-goro. Kulup jeneng kita Gatut Kaca. Tatusno kawuningan. Pukulun estune pun pisuan kulo boten kanthi kanyono-nyono. Karana ingkang wayah menika nandhang dedosa. Lajeng ingkang wayah kepingin nindakaken sesuci. Nindakaken sesuci lahir tumusing batos. Kula jeneng kita. Dosa kita ulun wis ngawuningani. Awit dosa kelawan bapa guru, dosa kelawan diri priyangga. Awit jeneng kita wis saguh. Supaya topo amarga jeneng kita nembe wae numpak aji kawijayan aji Narantaka. Natkala semana mung wae jeneng kita kudu bisa nglakoni. Kudu bisa nglakoni topo talak Brata mesuh raga 40 dina lawase ora kena carak raja taman utawa wanudya. Ewa semono keganggu marang Endang Golowati. Malah wos kawestoro Endang Golowati wos ngerbini. Opo kaya mangkono kulup? Kulup Gatut Kaca. Inggih pukulun. Pramila mboten mokal. Pramila mboten mokal ingkang wayah nyuwun dipun lebur. Dedosa kula. Kepingin sesuci. Yen pancen mangkono. Sesuci mono nganggo syarat sarana ingkang lebur dosa iku pukulan angin kudu lantaran jeneng kita mitulungi marang manungsa ingkang maksih mapan ana ing ngalam perantunan utawa alam penasaran taksih mapan wonten ing alam pangkerantunan. Iya ora ana liya Dursala putrane Dursasana nalika semana ingkang nyernake jeneng kita mongko. Mongko saka iku jeneng kita kudu arsa tetulung. Karben mengko bisa mapan ing kasuwargan. Kita ndak paringi pusaka kangaran Bindo Jemur. Dayane pusaka bisa gawe sampurna ning patine Dursala. Tembe bisa manjing swarga bareng marang turase kita kelawan Endang Golowati kang lagi hanggar bini. Mula kula moro maju kula paringi pusaka benda sumpah menawi mengkaten ngestoaken dawuh kula.

mati basa. Wah ora ana bisa sing trenggalangi. Mungsuh Dursala sing cat katon caturaya. Aku bakal golek Gatotkaca. Gatot

pating kes podo sakolo Raden Dursala yang Raden Gatotkaca sigra matekat Jibindo Jemur loyah nayu baswara titi mangsa sampurna senane Raden Dursala manjing swarga bareng kalawan turase Raden Gatotkaca lawan Dewi Ndang Gulawati kang awujud satriya nanging

0: aduh kakek tidur sopan.
1: Wah warku turu koi sopo
0: dewa pertolwa balik no pati ni Kanjeng Rama Prabu Kalabaka.
1: Wah sapak mencetak.